0: chirindi zvekutofunga vanhu vepano kune zvivindi zvekuda kufuga jira repano kune zvivindi zvekuda kupfuura panopera mugano kune zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatanipacho pakatangwa imba ndopanotamba
1: imba
0: mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nokuita magadzi samakaronga imu kuti zvimiswe aiwa imbotya sipunu yenyatsi imbotya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako hamaikulekachi people invest womukuda munhu iwe you reso wobva waruma poita maechos poita anyungu
1: poita maechos
0: tumai meni irove munhu
1: arove munhu
0: musha unotsva tumai bhenji arove gods apafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira patakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamenyu kusvika jesu vadzoka ngatirangane pachee umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepano mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvichakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka

kuruka. Ano kuruka. Makuruka. Ocha kuruka. Makuruka. Iwe wano kuruka.

0: best in music.
1: Bacheriwe goride, hei no nyaya kanaka. Kana uinemu godiwe goride, uinema pepa aku akakwana. Unemu kana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo, maererano nekuchera, zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoridhe, angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo. Fonera Goda Moyo, panamba dzinoti 0778-121-819. Kana tafadzwa, pa 078-433-4770.